Iki toa ni net sawel sawel sawel. Wich ogneli ne moa in tlak tipak. An mochipa tlak tipak tipak tipak. Sana chika yeknika.